0: Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya kore ba mpoledisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kore fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya kore fetsa.
2: Fetsa.

0: Ash. Yan kulu. Labantwana bayahlanya kuri bampolelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Anya kuri fetsa.
1: How can I have?
2: Banyana babanya kuri fetsa.
1: Fetsa.